Olha, é alguma coisa que eu falava, eu vou vacilar que tá em Tiluco, Tava bem no meio do cu. De classe, eu vou cortar no outro classe fechando. Tava muito, outro não tá no primeiro chique, eu vou assustar no seu barco, até seco. Seco, de pacote, muito na silvera, carrega de lá, puto, se pichar, suque lá, puto. Kau tak mahu, ayah saya orang susah, orang susun. Tambah macam si tu mukuku, si tu kasih lelaki aku tu hangku dah. Tapi tambah kau di sini, jelas aku kawan kau kau senap sendiri. Kau bersama, kau aku tu kau kau sukan di asal lelaki tak cili aku tu dah kau kan kuma. Atau si kan kau kau itu tambah sepeda kau yang si lelaki tu. Tambah-tambah itu sudah sekejap saling kupaya. Tambah-tambah bimbing kasih lelaki aku kasih turk suku. Kaya-kaya kasih dengan lukta awak semacam. Tak, ni kaya ubalah aku kasih turk suku kupaya. Tak, kasih sok lunaya tu. Tambah-tambah. Tambah-tambah suki cedah sekejap saling tamatum. Tambah-tambah ibu kasih lelaki tak kasih siapam tu. Kanem tu, aku nak kawan untuk yang orang lain, aku juga. Aku juga tak nak tu. Jadi aku tak tama nak jaya. Ia semua, pasti aku akan akan kubur kubur. Pasti akan jatuh si cumbuk kubur walau cumbuk kubur. Jadi awak mesti percaya aku nak lugu atau mahu atau cumbuk kubur. Kau kau tak pernah sembunyikan kasih sembunyikan asal asal lagi kau kucing itu, kau tuan yang kau lihat.

0: Tuasyo. Agum kalah kolre kut kalah kolre ngini chunil reanga. Kin kilah kam kigam kim kutak kut. Sang wisma aganang ngarapet piyo yulngut. Kosangu karapet pitay tumay tang yutotamak. Anrut kelas kedak kui gakam jarulah lu dan itu kuni jasun kan kalangan kak anrut kakaf cikis. Kalau kelas kui itu dona nona lin kisah kak putut kisuku. Wih tawin nona ngasan nona nun kisah kak put. Taman itu nona lin kisah kumta jam. Anak kangen jasin rilno kumbiu berhar lukuhuk an riskil laut. Iu mumiu gana silut ka. An rilno kan kuhuk wangku ta siro yut kaitu putuat ngingu lilas hot. Ma ito ay ilini agutun kalaktaktun meri. Ni sukut ni sopea kama. Pinilo ayukun. An katahar lo, akinaw lo, tamawag naktilak to. Kanakluk, an nalangam to, asiro yut, kahit nilok. Asin rok, tamana, saliman na, kinkilak kaput, kanakluk, kanakut, laskuit kut. Imkut huk, pistail ngut. Numama, Aluk style ngut, mink style ngut. Tama kutuk kita piyuk ngari kumta. Aksakak suki tama kut pikila put. Yuk tamaskon nakkuif knaku. Asilkif knata, tsaklum gatu tungrata. Tang waktum kisuk wangkuta. Aksakan huyak tukut. Wadn kinguli lashot yukat. Tuhai khaniku. Atung nak kcah kaun naku kunat kisuku. Tama ku dalah kuti takum ha ili namat hanau luksma ingkasum. Tuku katalu ni alah kuti ha. Khaniku. Un naku kunat kisuku atung nak kcah ka. Cah pao nilangarata kuyut. Tuhu mekak suki. Nakkanak. Janaka kruksuaren kut. Janaka nukneskhenik. Pikkais kumaku gilali urluki. Amsatukuk tangvahtum. Nihwadn kinguli laga. Huanihtuaya tungnak kcharluku. Unnaku unat kisuku yugua. Jaa toi. Unaya kamti huanihwakn unnaku mkayakiluta. Manna kalagut kuraskat yulhutput. Kaisun ayok lang rata. Kinkikan na lugi pinnak to kutsiw na kakput na slokput. Ya. Kan kriyo perlo ko ni matum unaya kamki. Amskuto ay kawa kong aluksin tatulak kay may matumi. Ya. Kinkikan na lugi pinnaartukut itag very putkhan khchernaartukut unnaquk chinnaartukutlu.
1: Today's KCUK Chupik word of the day. Waqa wi gavaq nashawo ignagam qanagyaga wanika damaskukh pchi wadn biluchi nukhaq nis or nephew. Nukhaq. Niece or nephew. Nukhaq. Nukhaq. Kuyana ni chug niluchi ilachi igayo akluki.